0: me ariko indirimbo kurubugira hari bamabayumviriza bombebe ego ego ingene umudiho umeze umeze umudiho nka nkabiherengende siko ni ya midiho ituma abantu banyiganze inyama siko siko hanyuma abantu bagatamba kabisa akuye akakabira rero uyo mudiho kweri urabereye abantu babonyemo video nico gituma naciye ngo uko shoboye kose ko mombe beta video nakoze cangira ati inge biherengende ndayikorera video
1: sawa sawa uwitwa Nixon irwibaga Santos ndakora mu kije no mutumire ibintu muri kumubikora neza none ko tutamubona mu biteramo vyahani Bujumbura asanzwe abahehe ari mu biki nandi umuco
0: ego umuco nuko ndu munya Bujumbura navuke ngai Bujumbura ariko haci imyaka irenga 10 nkorera mu ntara ya Burunga muri komine Makamba ariko rero byaragorana cyane yuko noboneka mu biteramo cyane ino Bujumbura n'ababitunganya bakibagira kuntumira ariko rero ico kintu nico nshaka mu mwaka uza ndacige siko metre de Santos shaka umwaka uza ndacige singumendeza amaboko muri Burunga manuke nkore
1: sawa uwitwa nitwa Nijimbere ndi muri Congo ariko nkaba mvuka imuhanga muri Butanyerera umutumba gatozo uyo muririmbyi turamuteye intege abikora neza iyo midiho yiwe iratuma umuntu akanyagasawasawa kakatika nka zimwe dora dutamba ngaha muri Congo imana nimuhezagire abanda nyarondera ronka
0: mamena menu hezagirwe nawe kabisa turagushimiye ego
1: nijimbere muri Congo ariko rero wambwiye muri Congo ni nini
0: Nye kari ngaho ibuvira.
1: Sinzi ko ari buvira, Baraka, Bukavu, wapi.
0: Tege goma.
1: Changi hari ibubembe. Hari ibubembe baradukurikirana sana.
0: Ibubembe. Nibice vya makobola hari ya isange.
1: Hari isange ho batambira kuri sangoko. Tufise abafana benshi hari ya sana. Ubundi butumwa burabana yobu dushikira Santos ndakora mu kije mahoro y'Imana abane namwe. Just way munda mukirize.
0: Turamuramukije cyane gose nawe nyine amahoro y'Imana bane nawe. Ego.
1: Hanyuma nta byinshi no vuga atari kumushimira ku bikorwa byiwe birivugira nabandanya akora hari umunsi umutego uzoshibuka.
0: Murakoze cyane gose kandi ndabashimiye kandi na cyane cyane nguma ndabasaba bagende kuri YouTube bagire subscribe kuri channel yanje Yes Just Way. Hanyuma bakomeze banshigikira kabisa.
1: Sawa. Aragiye umunwanyi yari ku murongo mugabo aciye agenda ubutumwa burabana burishikira Daxi mwijenda ndamukiriza umuririmbyi aririmba neza akaririmbo bebe turakarindiriye
0: mego Daxi urakoze cyane mwijenda mumeregwe neza kabisa muheza gigwe ego
1: nuko rero abari ngaho mukamenge ko ntabumva mukamenge bikwaye
0: magari wanakula binono
1: na nani na kabenzi leo ni weekend itakuwa show noko leo initwa Celestine mukivoga ndabara mukije ibintu muri ko mubikora neza cyane wewe wari watubwiye yuko ikiganiro gitangura igice isaha zine gushika zitanu none zitanu zirageze utaratubwira iyo ndirimbo bebe muri mu makiri reka kutunyoteza duhe bebe tuyumve nayo hanyuma tugire icyo tuvuze
0: wasanga ari mu bebe nyene
1: no mu bebe
0: rugo bashaka bebe bayumvirize acha itamba acha ikatika gatonyo
1: icyo mwana w'umwamari yategeze kukironga turi ngaha kubera bo bariho kubera turiho reka tuyibashikirize tuyibumvishe bumvirize akaririmbo Mon Bébé mukanya n'icyo tugaruka hano muri studio aho duce turangiza ikiganiro.

Reka ino ndirimbo yose kuryohera abantu bose babanga mu bwiza ahantu bose barenga kujya gatanu kuva kujya mbere gushika kujya umunani. Munasikiye Kiburudi Shiki.

Yo mashaka kudutelefona rero kuri 68 76 77 86. Juma Tugiengo, indirimbo akunda cyane ni indirimbo itwa ngo Bluetooth, indirimbo ya Melanie.

makenga natwebwe tugiye kumenya canke tugiye gutahura canke tugiye mugiye gutanga impanuro zanyu kugira ngo ziheze zifashe bamwe bamwe canke zikure bamwe bamwe mu makenga muri kino gihe tuko turabona yuko imisore ikugenda ivyifatamo neza mu kuvugana hamwe n'abakobwa ariko kandi muri kino gihe dusiga tubona basaba uko basaba mbega ubusigamo bibona gute hi wanyu muri kino gihe awubona umukobwa hamwe n'umuhungu ego barakundanye ariko muri kino gihe dusiga tubona ivyo gutera ivi tugiye kuvugana n'ivyo gutera ivi mbega ivyo gutera ivi kera vyari mu karanga kacu canke vyaje bivuye hehe none ivyo tubona nimubona yuko canke tubona yuko bidotuma akaranga kacu tukibagira kera none y'umuhungu yaje kubwira aje kubwira umukobwa atsinda keneko twubaka none yarinda gutera ivi canke barumvikana gusaba amajambo bigaca bijya mu bikogwa nuko rero turakeneye yuko mutegwanura nuvuga ati akunda mu gifaransa avuga ati generation canke generation gens mu gifaransa ariko kandi turafise nuvuga ati ugwaruka ruri inyuma ruko rugenda rukura mugabo hari ibintu byinshi bakagenda babona none ivyo byo guterana ivi ivyo byovyo mubibona gute kuri mwebwe bibandanye biba canke hari ukuntu usanga akaranga ku Burundi kwagenda gatituka buke buke bibaza yuko ari kizungu kumbe nsi kizungu hari ibintu biko bitabizunguruka bigaca bituma rero akaranga kacu kako kagenda gata agaciro Imanuro zawe rero zashobora gutuma umwe ava mu bujuju akajatera adijuka kubera ko navuga kubera ko tusiga tubona vyinshi cyane biba ariko katusanga umuntu aravyihojeje cyangwa avuga ati bazo kwimenya mbwa iyo uvuze ngo wazo kwimenya umenye yuko uwo mwanya nyine ukurabona canke ubwo rwaruka ukurabona uno munsi ni Burundi bw'ejo none uno munsi utabukosoye baze ninde azoshobora kubukosora abasokuru bacu baragiye mugaho hari ivyo bagiye badusigira nkiragi cy'u Burundi mbega noneho izo gutera ivi mubibona gute igumeho canke bagira ukuntu bashobora kubihindura kugira ngo bica bigenda bifise iyindi sura atari uko dusigaye tubibona atari uko dusigaye tubibona mwe mubibona gute bigume uko nyene canke bahindure ukuntu akora bikora muri kino gihe

Aliko kandi tugira aho kuri aba basukuru bacu gushika no munsi bacubaka none izo vihoho zari zihariho ego mama mwambiye ngo umwaka wose uko ugenda nuko ibintu bitera bihinduka ariko kandi none tubirabe neza ingo za kinogiye nizo zitera zisambuka none izakera nazo izakera gushika no munsi zacahagaze kubera iki bahagaze mu kintu kimwe mugamo kino gihe basigaye bahagara mu bintu byinshi cyane.

0: Urama tari nyina muzi wanda nyi sagashi ya
1: kai. Ego.
0: Lagi aku mana coba kau kau dah sini ni mana dalam jas mana nyi sagashi muzi ambil ni. Jawa Nigeria kau sah oye kena ni ada tadi ada apa ni aku sini.
1: Ego.
0: Ya, Rwanda ni hecha ni kwa unu ima.
1: Turakushimi ye.